0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
5: Tips sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
6: Jadi sebenarnya kalau kita pakai kawat gigi itu, tindakan pembersihannya memang harus lebih hati-hati dibanding yang nggak pakai kawat gigi. Kenapa? Ya jelas karena ada barang yang ditempel-tempel di gigi kan, terus ada kawat yang melintang. Jadi selain pakai sikat gigi khusus kawat gigi, bisa dibantu pakai yang namanya sikat interdental. Itu sikat yang dibuat buat bersihkan di sela-sela gitu kan. Terus tipsnya, ini bisa dilakukan sama semua pemakai kawat gigi, baik puasa ataupun enggak. Itu biasakan kalau gosok gigi itu sambil ngaca, sambil lihat di kaca gitu kan, lihat. Jadi kadang-kadang kita kalau biasa nggak pakai kawat kan, gosok gigi langsung seret gitu. Nah begitu pakai kawat gigi, baiknya memang ngaca. Dia bisa lihat ada sisa nggak di situ, ada apa, plak nggak, ada debris nggak di situ, ada sisa makanan nggak. Pakai kawat senyum celing, ada cabenya. Kalau pakai kawat, potensi nyangkut-nyangkut itu lebih tinggi kan. Sama seperti yang gak pakai kawat, cuman memang harus lebih hati-hati. Pakai kaca, pakai sikat interdental. Itu sih tipsnya. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
5: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
7: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
8: nyicil lah.
7: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028, sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
8: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih dan nanti masuk dalam skema penguatan.
2: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
9: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yayan Supriyadi dari

0: Radio loh.
1: Saya Edo dari Tanjung, saya dengar radio.
2: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
3: Hai, saya Ani dari Salatiga, saya dengar radio.
4: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun, saya selalu dengar radio.
5: Saya Ari dari Cilacap, saya selalu dengar radio.
6: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
7: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
8: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
9: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
10: Prediksi

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena ini butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028, sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Dita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
12: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
11: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
13: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
11: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang, ingin memberikan tips untuk menghindari infeksi pada tubuh. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Akibat dari penyakit infeksi bisa mulai tanpa gejala atau keluhan sampai pada kematian. Organisme penyebab infeksi masuk ke tubuh manusia bisa melalui makanan, air, gigitan serangga, kontak langsung dengan penderita, dan kontak seksual. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
4: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hal ini kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
5: nyicil lah.
4: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun ya.
3: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu, kita nyicil setiap tahun. Makanya tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya telepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sarif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk kerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
11: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik. Pembangunan dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak akan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas penyebab mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
4: Juling itu kalau dari faktor keturunan memang bisa. Jadi kalau orang tua atau nenek kakeknya dia menderita juling, bisa menurun ke anak atau cucunya. Itu bisa. Nah, terus penyebab lainnya juga bisa karena bawaan dari sejak lahir. Nah, sejak lahir itu belum tentu dari turunan dari nenek atau kakek atau orang tuanya. Terus penyebab lainnya bisa juga karena memang ada kelumpuhan di otot-otot mata. Terus karena kelainan syaraf, sehingga pergerakan otot menjadi terganggu, otot mata. Terus bisa juga selain karena bawaan dari bayi atau keturunan, bisa juga karena trauma. Jadi trauma tuh umumnya kebentur sesuatu, kecelakaan. Kecelakaannya mungkin nggak kena di mata, kena di kepala. Bisa berpengaruh di pergerakan otot mata. Jadi terjadi ketidakseimbangan kerja otot yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi otomatis kan pergerakannya nggak sinkron, nggak seimbang. Makanya jadinya kero. Bisa satu mata, bisa bergantian.
3: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
5: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
6: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap bagaimana ketersediaan air.

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
4: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
5: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
6: Saya Yaya Subriadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
7: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
8: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
9: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
10: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
11: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
12: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
13: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
14: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
15: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
16: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
17: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
18: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
19: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
18: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
19: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
18: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
19: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
18: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
4: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
10: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
2: Para orang tua yang berbahagia,
3: orang tua menjadi contoh yang lebih baik bagi anak-anaknya, karena peran aktif orang tua itu juga sangat penting. Jadi tidak sekedar habis ini tolong anu gosok gigi tanpa memeriksa, hanya perintah saja. Entah itu si anak dari kamar mandi gosok gigi dengan benar atau tidak, tidak diperiksa lagi. Pada beberapa kesempatan saya sebagai profesional gitu, ketika melayani pasien gitu, saya tekankan kepada orang tua. Jadi misalkan yang bermasalah gigi anaknya gitu, kita lihat kadang-kadang kita tanya, di rumah gosok gigi enggak, Dek? Gosok gigi, Dok. Terus mana coba lihat giginya? Oh, ternyata masih banyak kotorannya gitu ya. Sampaikan kepada orang tua, "Pak, Ibu, tolong tugas Ibu saya tambah satu lagi aja deh. Selama satu bulan ini tolong berdiri di depan pintu kamar mandi deh. Begitu anaknya keluar, ditanya gosok gigi atau tidak. Kalau jawabnya tidak, ya suruh gosok gigi lagi. Tapi kalau jawabnya iya, kalau masih ada jigongnya gitu ya, harus suruh ulangi sampai bersih."
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis. RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
3: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
4: Saya Yaya Subriadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
5: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
6: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
7: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
8: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
9: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
10: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
11: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
12: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
13: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
16: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

Bondes, terus juga Pak Mamat, Putana Baban, Mas Tani, dan Sobat RBI. Ada Agus dari Ciputat, tuan bergabung juga lagu Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on 7. Kemudian juga dari Waalaikumsalam Mama Intan di kawasan Parakan Bogor, hadir lagunya Aku, katanya kau bukan siapa-siapa, tapi kau cemburu. Buat Boy BCL, kemudian

0: sekarang. Selamat bergabung juga di hari Senin 17 Agustus. Merdeka, merdeka, merdeka. Lagunya Coklat Aja Bendera. Kirim salamnya buat Ayang Beb, istriku tersayang tercinta, Walis yang apa nih? Oh enggak, tercinta aja sama putriku, anakku, papa sayang kamu, anak putriku. Oh baiklah. Terus apa nih? Semoga dapat hadiah juara satu, dapat hadiah banyak, amin. Ikutan lomba ya. Ada lagi Seno, soal tergabung juga lagunya Kicau Mania. Waalaikumsalam, Mas Eko Setiawan di Kemayoran, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Waalaikumsalam, lagunya Jangan Paksa Rindu, tadi juga sudah diputarkan. Budi Permat, Manis Jaya, lagunya Paling Dari Bumerang, spesial buat istriku aja. Hai Merdeka, Merdeka, Merdeka, siang, indo banget. Request lagunya Sambal Terasi, salamnya buat sobat ini. Nanti yang lain akan Aina sama-sama lagi. Kalau sekarang, dengerin dulu aja lagu-lagu yang udah di request masuk ke yang lainnya.
1: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
2: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
3: Saya Dita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
4: Saya John Jager dari Pati, saya dengar radio.
5: Saya Payung dari Radio Sobat Maja, selalu dengar.

mending minggir dulu. Contoh nih para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.

0: Kata kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam.

mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asunchal, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasa, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laska, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.

0: WhatsApp, yang ada di Facebook, dan juga di live TikTok RDI saat ini. Selamat siang, hai. Ada siapa aja nih dari Sobat RDI yang udah bergabung? Ada dari D. Danuar Wenda. Hurung ya teh, lagunya menyala. Oh gitu, menyala. Eh, ini lagu apa pernyataan nih kalau menyala? Karena betul juga lagu menyala kan ya. Ada cepat berjenggot, ayo sibuk banget sih. Iya, kita punya materi apa? Berita-berita banyak banget ya hari ini. Ada yang unik juga ada. Terus lagi katanya mau salam aja buat ayah. Lagunya buat ayah.
1: Yang membahas tentang kehamilan. Tips tentang kehamilan yang
0: ada Bang Saif, semangat siaran aja. Selamat siang juga. Kamu udah tentrem juga. Selamat siang, moga rezeki, moga sehat, rezeki lancar. Sukses, amin. Makasih ya teman-teman ya. Lagunya Cik ini ngundang dia aja. Ada Kak Bina, hai Aina, hai. Terus juga
1: untuk mengurangi
0: ada dari Danur Wenda. Aina gak ikut lomba?
1: Enggak. Dan sumber zat besi yang paling banyak adalah di daging
0: warna. Apa katanya tadi nih, Aina kalau ikut lomba, lomba ngunyah katanya pasti
1: menang.
0: Iya, enggak enggak deh. Saya kalau ngunyah enggak, tadi saya bilang kan. Saya kalau ngunyah itu sekitar 33 kali.
1: Dimana vitamin D banyak didapatkan pada susu, telur, dan daging.
0: Udah, biar aja si Aina lomba sendirian
1: dikit ibu aja gitu ya. Yaitu dia menggunakan tips.
0: Ada lagi dari Sobat RDI ikutan bergabung. Ini siapa ya? Yanto Dona. Salam Merdeka hari, lagunya ikut aja. BYD masuk kerja nih. Ada Bulan. Hai Bulan. Bilang dong matahari panas banget ya. Kenal enggak masih matahari Bulan? Tolong ya kasih tahu dia gitu ya. Oke, semangat juga. Terima kasih Bulan. Lagu Bulan ada Dayat. Ada lagi inisial S. Katanya Aina kalau ngomong sama ketawanya runyah sekali. Aku suka. Terima kasih. Terus lagi ada Kang Boy, Merdeka Aina, sekali Merdeka tetap Merdeka.
2: Masih banyak tips sehat lagi.
0: Saya Waalaikumsalam. Ini CLS katanya mager banget panasnya. Ada cepot berjenggot. Iya, saya mah juga Mbak Aina, gak ikut juga. Oh, ikut lomba juga, sama dong. Terus lagi ada Ana, selamat siang aja lihat Aina, orangnya selalu ceria. Terima kasih Ana, Ana dan Aina gitu ya. Ada Kang Boy, Aina itu ada cocoknya apa ya, lomba. Oh, aduh. Itu kalau lomba-lomba yang apa nyuapin mata ditutup, itu lucu sih, paling lucu sih ya. Kita gemes ya. Kita jadi yang penonton yang paling

FM, wanita-wanita perkasa nih biasanya ngambilnya tarik tambang ya kan. Ada lagi kalau misalnya kadang-kadang tuh lomba-lomba yang unik ya sobat RDI, yang ditutup matanya, ya kan. Terus juga kita kayak tadi tuh misalnya make upin, nguapin, waduh itu kemana-mana ya, lucu banget nih. Ada lagi Ana tadi lagu kecamaniannya buat ayam embet ya. Kecamani tadi udah mengudara duluan. Ada Cece masih di sini masih Payai apa ya, Kecamatan Sukaresmi Cipanas Cianjur Jawa Barat. Ada Imam Kuntoro juga.

98.1 Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sobat RBI, mudah-mudahan juga Sobat RBI makin makmur ya kan. Dan saling juga memberikan support di siang hari ini untuk kamu yang mau bergabung di live TikTok RBI 97.1.

buat kamu semuanya Sobat RDI di siang hari ini yang ada di WhatsApp RDI Jakarta. Lanjut lagi untuk Ainya sapa-sapa. Selamat siang dari siapakah Zeki, driver taksi Green FM. Mau kasih salam dan semangat aja di hari kemerdekaan untuk semua driver Depot Joglo. Tetap semangat walaupun belum dapat penumpang. Lagunya Juragan Empang. Semangat ya buat Zeki.

siang selalu beraktivitas aja, sehat selalu, terus juga rezeki dan panjang umur. Amin. Ada Ipul Jiong di Cinere, hadir aja lagu Hadirmu Bagai Mimpi. Udah dong tadi buat yang bacain, semoga sehat selalu. RDI-nya mantap. Iya Sobat RDI, di antara informasi-informasi yang Aina bagiin pasti juga ada hal-hal yang unik yang terjadi di momen perayaan 17 momen perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus ini begitu ya. Seperti lomba-lomba yang terjadi Sobat

Jawa Tengah begitu ya. Sekolah tersebut menggelar lomba unik yang tak biasa, yakni perlombaan makan sate bawang dan bawang putih. Aduh, sate bawang merah, bawang putih, mentang-mentang hasilnya ya. Oke, okay. Nah perlombaan diikuti siswi-siswi kelas 3 hingga kelas 6 ini tergolong ekstrim sekaligus menggelitik karena sate yang disajikan bukan daging ayam atau kambing, melainkan siung bawang merah dan bawang putih mentah utuh yang ditusuk rapi lalu dicocol.

nangis kepedesan, menggeleng-geleng kepala hingga menutup hidung lantaran gak kuat menahan aroma menyengat khas bawang merah begitu ya. Bahkan tak sedikit peserta yang terpaksa memuntahkan kembali bawang yang telah dikunyah hingga memilih mundur dari perlombaan. Panitia pun menyediakan madu murni untuk menetralkan rasa pedas dan getir di mulut peserta. Dalam aturan mainnya, setiap peserta wajib menghabiskan 3 tusuk sate yang masing-masing berisi 4 siung bawang merah dan 4 siung

pendidikan yang tinggi bagi anak-anak. Oh, begitu ya. Dan juga mengonsumsi bawang merah, bawang putih, dan madu secara terukur sangat bermanfaat untuk tubuh, diantaranya mampu menangkal radikal bebas serta meningkatkan sistem imun anak. Oh, baik. Ini luar biasa sekali. Kita memang selipkan makna untuk kesehatannya ya dari lomba ini. Apakah Sobat Irmi juga kuat? Kayaknya kita kalau makan bawang putih itu kan getir ya Sobat Irmi, tapi ternyata yang banyak manfaatnya sih bawang putih dan madu ya. Kalau bawang merah enak kan sih pakai acar terus dikasih sate ya Sobat RDI. Nah itu enak banget tuh. Oke, informasi tadi Aida baca di website-nya RCTI Plus gitu ya, RCTI Plus. Oke, yang lainnya apakah ada juga hal-hal unik di tempat kamu saat ini, perlombaan-perlombaan ini, boleh loh di-share ke TikTok RDI. Semoga bisa.

0: makan sushi lu lagi pengen banget nih.
1: Ada sushi mu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh. Pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis.
2: Bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.
0: Emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Menyelamatkan diri.
3: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sudah mencintai diri kita sendiri.
4: Duk,
3: beli dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh kok. Yuk, beli itu aja.
4: Nah, meningkong kalau kayak gini.
2: Neng, kita beli.
3: Pesan kedua, dipersembahkan oleh 97.1 FM
4: kembali pendidikan vokasi
3: RDI
4: untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Ya, peluang kerja berbakat dalam bekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
3: Hanya di Radio RDI Jakarta.
5: Mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional tapi juga di global. Jadi kita sudah tahu betul nanti banyak sekali peluang-peluang di.

kontribusi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar BPR.

kasus pembunuhan. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, My Safe in Crime, Culinary Crime.

0: orang yang lakuin ini tahu betul apa yang dia lakuin. Ini kulinari teknik, bukan pembunuhan biasa.
1: Dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauzia, dan masih banyak lagi. My Seven Crime tayang mulai 14 Agustus di Vision Plus. Beli paket premium Vision Plus cuma 20.000 aja. Vision Plus, streaming untuk semua.

Jessica terus masih bareng Aina Tita di program Siala di Warga Jakarta. Indo banget. Berarti bareng sama Sobat RD yang lain yang di live TikTok juga nih. Untuk kembali Aina sapa-sapa. Di Facebook RD juga ada RDI 97.1 FM Jakarta. Hai, ada Daria Raftaria. Ya, ikutan lomba tarik tambang tadi sudah ya. Ada

Terima kasih. Oke, lanjut kembali dari TikTok RDI. Ada dari siapa ya? Namanya adalah ini dari Rudy Mayor. Ya, hai Indobingit. Lagu Jomblo Happy Gamawan. Buat yang lagi siaran, makasih udah dibaca. Merdeka. Atau apa tuh? Titik di bawah ini. Oke, soal sekolah ya. Terus kemudian lagi ada dari Abang Doni. Hai dari Cikampek, ada Bunga juga, salam dari Tangerang Kota. Aufa Fatih, halo selamat siang. Kemudian ada Rohman, selamat siang juga. Ada Isan, Gaska. Terus lagi ada Simpang Jomin Cikampek, nyimak aja ya kata Isan ya. Ada Rohmat, ya setiap hari cuma denger suaranya aja. Ada Iswet, sehat Aina, alhamdulillah. Ada JC, hai. Kemudian juga lagi ada Abang Doni, lagi nonton rebutan panjat pinang. Terus lagi ada dari Yadi Mulyadi, selamat siang. Ucapin ulta dong buat Tubagus Saka Priadi yang ke-19 bertepatan tanggal 17 HUT RI gitu ya. Jadi pas banget hari ini tuh banyak yang juga berulang tahun ya Sobat MDI. Selamat ulang tahun buat semuanya yang berulang tahun di tanggal 17 Agustus ini juga ya. Ada Yuki Cherry juga, Merdeka. Terus juga lagi ada Dina Tutiana, waalaikumsalam. Kemudian ada Rianza, terima kasih Rianza. Lanjut Tian Alviano, pengen ikutan perlombaan ngupas bawang, kulit bawang, ah lumayan. Hehehe.

nyobain ya, nyobain kuenya enggak, nyobain mixer baru gitu. Ada di rasa pas lagi satu gigit bolu misalnya, itu dari rasanya nih, mixer baru gitu. Ada Rianza juga, makasih Rianza. Ada lagi Ismet, lagunya Care Bebek. Wah, ini dua aja nih di RDI gitu ya. Sayang sekali dia mati. Air Langga, nonton gak kak? Katanya di 3 detik proklamasi. Ya, pas banget lagi tadi Aina lagi udah di jalan menuju ke stasiun, karena kan mau siaran kan. Kemudian lagi Dian Alfiano, lagunya si Malakama, Rudy Mayor. Terus lagi ada dari Cuamai, Citayam hadir. Oh.

sedang sakit, aku mau dia sembuh kembali, amin. Sembuh kembali, bisa beraktivitas lagi. Pokoknya sembuh, sehat, tanpa kurang satu apapun ya, amin. Ada Ismet, gak ikut lomba apa-apa kak, sibuk metikin manggis. Oh iya, sekarang lagi bisa manggis loh sama TNI.

di program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget. Kita masih ada di live TikTok RDI 971 FM Sobat RDI. Dimana juga nih banyak banget Sobat RDI yang masih terus beraktivitas ikutan kegiatan-kegiatan di rumahnya masing-masing begitu ya. Atau mungkin juga ada sebagian dari Sobat RDI yang saat ini masih tetap bekerja, tos jauh ya kita. Atau juga mungkin Sobat RDI lagi menikmati wisata, mumpung lagi banyak promo-promo ya Sobat RDI. Nah kalau mungkin kemarin-kemarin kamu sempat ke daerah taman, maksudnya ke daerah Bogor gitu ya, tapi di daerah Taman Safari itu ternyata yang parade-parade kan biasanya anak-anak sekolah, orang-orang dewasa gitu kan ya, atau mungkin pokoknya masyarakat lah, warga masyarakat. Kalau Taman Safari itu yang parade adalah satwa dalam memperingati atau memeriahkan hari ulang tahun HUT RI yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatannya sih sudah berlangsung ya 15 Agustus atau hari Sabtu. Parade tersebut menjadi bagian dari

bertepatan dengan Hari Konservasi Nasional atau Hari Gajah Sedunia. Oh, serta Hari Gajah Sedunia juga. Jadi parade satwa ini merupakan agenda yang secara rutin digelar setiap momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Terus tema paradenya selalu dibuat berbeda setiap tahun dan disesuaikan dengan pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat juga bisa menonton atau tontonan bagi wisatawan. Parade satwanya juga memiliki nilai edukasi dengan kehadiran berbagai satuan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kebudayaan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian serta keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi ini benar-benar memperkenalkan juga, oh ini ada satwa ini, ada satwa ini. Jadi mereka juga melakukan parade Sobat MB. Tapi paradenya tetap ya ada pengawasnya. Ya jangan, ayo semuanya parade, udah kayak manusia. Emang mereka ngerti ya. Ayo, gajah jalan duluan. Oke, ya. Gajahnya bingung ya kan. Dia ngomong apa. Jadi ya, Sobat MB, informasinya mungkin kan dari Sobat MB yang memang menikmati hari libur yang cukup panjang. Dari

Karena baju merah putih dengan berbagai hiasan-hiasan wajah gitu ya, kepala, pokoknya baju merah, wah seru banget. Oke, yang lainnya masih terus lanjut lagi di live TikTok RDI, RDI 97.1 FM. Nanti akan Aina sapa-sapa lagi, jadi jangan kemana-mana. Masih gabung terus dengan lagu-lagu yang puterin bersama

0: Lama ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026. Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam, hanya di iNews. Tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Veteran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Damien, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Yodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
3: Agustus, Merdeka Terus!

Angel banget. Oke, selamat bergabung lagi nih buat yang mungkin baru dengerin di frekuensi 97.1 atau juga yang mendengarkan di siang hari ini pakai aplikasi RCTI Plus. Download dulu aplikasinya, bikin akunnya. Klik audio plus dari RCTI Plus dan cari Radio RDI Jakarta. Sobat RDI juga ada yang saat ini masih tetap setia di live TikTok RDI 97.1 FM. Selamat bergabung nih buat Sobat RDI. Ada siapa aja ya yang belum kesapa-sapa? Ada Cacicu, lagu Mele Bahagia buat semuanya aja lagi mendengarkan. Kemudian lagi ada Nurdi. Selamat siang Nurdi. Salam Merdeka. Ada Black ikutan lomba Aina. Siaran ini kita Mama Ayu, lagunya seperti mati lampu. Salamnya Unam semua aja deh. Gitu ya Merdeka. Benar gak sih sebutannya gitu? Terus juga ada Arken, salam kenal aja dari Merak Banten. Ada Black juga. Apa ya? Ada Dadang gak libur ya Kak? Afin Wijaya TikTok Bu. Terus juga ada Sari Cahya Dayani. Waalaikumsalam. Boleh tips salam gak sih katanya buat mantan pacar saya namanya Soleh. Jangan lupa makan siang Soleh dari Sari Cahya Andayani buat kamu. Biar makin soleh. Jangan lupa makan siang ya. Terus katanya salamunan dari Depok. Terima kasih. Ada Alfa Rizki juga. Pas banget lagi dengerin Radio RDI Sake. Bang Uwai, selamat siang juga. Ada Mbak Nur Dede Api. Abis makan bakso Malang sama teh Solo biar adem perutnya katanya. Panas kayak mantan yang ngonyak gaya. Udah ketemu gebetan kali di video bergaya ya. Ada Fabio Suhendar dari Tangerang hadir juga. Kemudian Bang Uwai Hoba ya. Lanjut kembali ada lagi dari Oke, Mbak Nur mau nemenin sampai selesai boleh. Ayah Aris lagi libur ikutan lomba sama Dede Afik. Sakep semangat juga. Ada Mumu, selamat siang lagi dengerin RDA ini. Siap. Ada Pepe Ramadan, selamat siang dari Comas Bogor. Kemudian ada Marsha, selamat sore juga, salam kenal dari Kalimantan Timur. Hai semuanya. Menakah Putra Cigadung dari Majenang, selamat bergabung juga. Oke, Sobat RDA yang masih terus setia di siang hari ini sambil Aina juga menemani. Adakah dari kamu ya Sobat RDI yang memang dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar seniat itu dari kemarin udah mempersiapkan bajunya, kemudian juga make up-nya mungkin atau aksesorisnya gitu ya, dalam rangka pengen melihat langsung upacara kemerdekaan di Istana Negara. Nah, karena memang banyak juga para tamu undangan yang tadi sudah hadir gitu ya, bahkan ada yang dari dini hari. Mereka mendapatkan souvenir goodie bag berisi beragam souvenir. Salah satu tamu bernama Zahra memperlihatkan isi bingkisan yang diterima dan isinya cukup beragam dan memadukan barang bernuansa kenangan masa kecil dengan perlengkapan sehari-hari. Di dalamnya terdapat kipas, buku berjudul Presiden Solusi, buku catatan, terus juga ada gelas, ada kelereng. Itu kelereng unik ya. Ada topi, kaos, handuk, karet loncat, kemudian juga tatakan gelang hingga card holder. Nah ya, kadang kelereng dan karet loncat ini menjadi salah satu yang menarik perhatian, membawa nuansa permainan.

Kartini yang lagi lomba-lomba juga ya, mungkin ngegedein radio RDI-nya gitu ya. Wah, yang pada lomba-lomba semangat ya. Kali-kali lah, ya kan? Narik-narik ape gitu buat lomba. Tapi jangan tarik-tarik emosi ya kan. Harus diredam biar tambah akur. Ini kan memang ajang bersama para warga yang mungkin selama ini

gitu kan. Biarlah yang senior-senior ini menikmati aja ke kreativitas anak-anak muda. Ini kalau dibilangin generasi sekarang tuh emang kreatif-kreatif sebetulnya. Maka percayakan mereka juga ya. Oke, jadi buat yang lainnya masih lanjut lagi bersama Sobat RDI yang di TikTok RDI, di WhatsApp, di Facebook. Ayo mau sapa lagi? Buat yang ada di Facebook RDI, hai, ada Yajat Toke. Lagunya apa kaya dari Cianjur? Lagunya Tanah Airku. Dan kalau enggak, Lukisan Cintanya Nadar Soraya. Salamnya menyapa buat wargi-wargi Cianjur, Cianjur, Garut, Sobat RDI semua. Terima kasih. Abraham di Sukamaju, Cibulang, di Aliman 2, Sukamaju, Kecamatan Cibulang, Bogor. Buat Tiara di Ibu Wati, habis lomba makan kerupuk. Cakep, jangan lupa minum ya, ntar seret. Kemudian lagi dari Esperasa Cinta di Depok, waalaikumsalam. Hari kemerdekaan ke-81, moga RDI tetap jaya di udara, semakin banyak penggemarnya. Tetap semangat para krunya juga buat Aina, semoga selalu merdeka, merdeka juga. Oke, lanjut lagi ada dari Amiruddin. Kemudian ada Ayut Munajat, Cianjur ya. Oke, tadi

Semangat buat istri saya Nur Hayati dan anak saya kakak Rizka dan Raihan. Kemudian lagi ada Nurdi di Sukawumi Bogor. Lagu indah pada waktunya di Persik. Salamnya buat sobat Emil yang lagi monitor aja. Terus ada selamat siang, ada Yulia di Bogor. Tip salam buat suamiku Wahyu di Monas, petugas motoris. Sekarang tinggal menunggu penurunan bendera. Benar nanti ya, yang berbunyi biasanya ya. Terus lagunya Kak Jajalan Aku dari Denny Caknan. Bunda Hayu RI ke-81. Semoga semakin jaya selalu ya. Lagunya kayaknya belum ada untuk judul yang itu ya di RBI. Mulai TikTok RBI, Aina masih punya nama-nama yang mau disapa-sapa lagi nih. Selamat bergabung buat semuanya. Ada dari PP Ramadan di Ciomas Bogor. Ada Marsyah juga, salam kenal dari Kaltim Putra Ciganju, Cigadung dari Majenang, hadir aja. Kemudian juga ada SM, salam

Time Hall Cipondo 5 Merdeka. Terus lagi ada Andwi King dari Jalan Rawalele Kalibulus Jakarta Barat. Ikut saya nggak ikutan lomba teh katanya ya, karena saya masuk kerja iseng. Terus lagi Mbak

lagi ada aplikator epoksi dalam da samangkong dari Bang Madun. Oke, Bang Madun, singkong mana nih? Kong Jai, kong Jai kan jam 5 ya, ikutan aja di TTM sore ya. Kabarnya

0: baru geser sedikit aja, wah udah bisa geser tuh pantatnya.
1: Mana-mana dijagain ya.
0: Oke, itu tadi informasinya buat Sobat RDA ini. Yang lainnya masih Aina tungguin untuk terus bergabung di program siang Radio RDA Jakarta Info.
2: Penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program.

0: jauh lebih besar.
1: Orang yang lakuin ini tahu betul apa yang dia lakuin. Ini kulineri teknik, bukan pembunuhan biasa.
0: Dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia.

0: kau kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lagi bikin kumpul, tau?
0: Apaan tuh? Kenal lagi?

0: Kota Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RBI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.

0: siapa ya Cinta, yang belum kesapa ini tadi. Kali, oh, Tommy Harjo udah aplikator ekspresi juga ya di ya udah tadi ya. Mas Samsul juga selamat siang. Kemudian ada Aniki juga yang udah bergabung. Terus saya ada lagi SM dari Cimanggis yang terpapar banget panasnya.
1: Halo, saya Amel dari Pati.
0: Terus ada Entong dari Sulawesi.
2: Halo,
0: Entong.
2: Saya Rita,
0: si Entong
2: dari Martapura, Kalimantan.
0: Aji dari Bandung, terima kasih sudah ikutan bergabung. Seperti biasa saya ingatkan juga ya, jangan lupa nanti untuk menyaksikan kembali penurunan bendera Sang Merah Putih pada rangkaian peringatan HUT RI atau kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, di Sobat RI. Biasanya ini prosesi kenegaraan berlangsung secara hikmat di lapangan atau jadi di halaman Istana Merdeka serta juga di berbagai instansi dan juga wilayah seluruh Indonesia. Kalau di istana seperti tahun-tahun sebelumnya biasanya dimulainya di jam 5 sore itu
3: mas,
0: tapi kalau di berbagai wilayah yang lain
3: mungkin
0: menyesuaikan ya dengan waktu wilayah tertentu terapa wilayahnya masing-masing gitu ya. Mungkin di mereka jam 5 sorenya lebih dulu daripada kita gitu ya. Oke, jadi ya pastinya
3: Gergayu
0: Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Usianya
3: saya 81 tahun. Ternyata lewatin tempat
0: kita makin
3: ibadah.
0: Solid
3: maaf ya mas,
0: ya,
3: ya
0: mas, nggak apa-apa. Kompak terus hati-hati dan ya, juga kali. Saling
4: kalau lewat tempat ibadah,
0: dan
4: kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
2: Kalau lewat tempat ibadah,
0: oke terima kasih buat semuanya. Selamat hari kemerdekaan sekali lagi dan terima kasih buat yang lain yang berpartisipasi memaaf kalau belum
2: tercipta toleransi dalam siapa.
0: Besok kita ketemu lagi di Indo banget dan jam 12 siang sampai jam 7 sore. Nanti di jam 5 akan ada Kang Jai menemani kamu di KTM Accessory. Akhirnya kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: tanggung jawab dong. Ini kan sampahnya loh.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah, keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang nggak?
1: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.

saya Reza Tulafi itu closing nilai kebinaan. Permukaan gigi kita itu tidak seluruhnya terjangkau dengan sikat gigi. Jadi permukaan gigi yang berada di sela-sela gigi jelas tidak mungkin terjangkau oleh bulu sikat gigi. Maka padahal di situ plak juga ada. Makanya kita sering menemukan kasus itu gigi lubangnya itu di perbatasan antar dua gigi itu malah dari situ. Untuk membersihkan di

Ayo, secara bertahap mulai tahun 2028 sehingga pada

0: APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PRD
1: Hijab Saset
0: atau pendapatan Radio RDI Jakarta. Demikian laporan kami dari Gedung Harian Semarang Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
3: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
2: Oh gitu, termasuk pemimpinnya kak?
3: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
4: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9.

0: musikal kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang dia lagi bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Pindah lagi?
1: Bukan,

0: suara Indonesia dan selebritis tereksis
1: menyetujui usulan tersebut
0: di Radio RD
1: khusus calon daerah otonomi baru.
2: Sudah diajukan oleh gubernur.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa daerah, Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nadi.
1: Kalau makan kerupuk, emangnya kenapa? Seret kalau kerupuknya aja. Coba deh baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yuk, beli sendiri itu mah.
0: Kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020.
3: Radio RRI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbuat

0: Ngapain? Ini kan tanggal merah.
1: Tanggal merah dari mana? Kalender gua mah tanggal hitam semua.
0: Udah, libur aja. Ada TTM Eksis.
2: TTM Eksis.

0: Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, Nus ya?
1: Iya, Kak.
0: Iya, ke-81. Waduh, udah 81 umurnya ya. Oke, senang sekali Kong Jaing sama Stefanus hari ini bisa hadir lagi. Walaupun sebenarnya Kong, makanya agak telat tadi datangnya karena ninggalin lomba di rumah. Kong kebetulan jadi panitia, pas inget, iya gue kudu siaran. Tadi buru-buru dah, buru-buru gideh ya. Yang hari ini ada di rumah atau di perjalanan sambil dengerin radio, bolehlah. Hanya untuk pas hari libur ya, tanggal merah. Program ngasok diganti jadi

0: pinjaman berbunga gimana?
1: Rapat paripurna di Perdi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026. Ketua DPRD Sumanto mengatakan.
0: Oke, kita di TTM Exit ya sampai jam 8 sobat RDI yang mau request monggo silakan. Boleh ke Wawa 0815-1468-995 atau ke FB, udah diposting tuh FB-nya namanya RDI97.1FM. Yang belum follow ya follow. Kita juga live di TikTok RDI971FM. Kok mau nyapa yang di TikTok dulu ya, karena ini kan natap langsung. Gila, natap langsung. Yang masih melek ngeliatin engkong ada Rizka, Pancaroba, Aan Wiki, Medi Tiga Raksa, ada Tentrem, Enda Fajarwati, Adifa 679, ada User-User. Username-nya kalau nggak dikasih nama jadi user-user engkong nyebutnya ya.
1: Makasih
0: juga buat Bunda Putri, Rakyat Gemoy, Pancaroba, AF Pro Audio, thank you, Mama Tika, dan Isti, ada Skui, Bunga, terima kasih dari Tangerang, Arjuna Hitam, sekarang nggak pakai ireng dia, Arjuna Hitam.
1: Oke,
0: beda dong ini ya, Arjuna Ireng tuh beda ya. Ini buktinya dia biasanya denger suara doang, berarti dia belum pernah. Kalau Arjuna Ireng kan gak akrab. Dari Pancaroba namanya, salam kenal dari Pangandaran tuh sobat RDI, ada yang nyapa dari Pangandaran. Gimana nih Pangandaran walaupun lagi panas begini, apakah tetap dingin

flashback lagi tadi, Enda Fajarwati, lagu Salah Sendiri Vita Alvia. Kemudian Aan Dwiki di Rawalele Kali Deres, lagunya Zaskia Gotik ya. Bang Joni. Oke, terima kasih buat Mbak Dete Bunda Rai Irai. Thank you, Iksan juga ya. Tadi katanya Iksan itu ikut lomba makan nasi, tapi di warteg. Makanya engkong hilang, hadiahnya pasti disuruh nyicip piring, ya kan, ya kan. Thank you juga buat Api Pudin, alias Mr. Apui, driver muda Copi di Kalidres, request lagu Sekali Purunyus. Nah, neta Sekali Purunyus tuh. Tuh, tepanu kangkong melongo gitu, Sekali Purunyus teh naon cenah. Oke deh, ke Wawa bentar ya. Di Wawa nih ada Boy BCL, Kang Boy Merdeka katanya mau request lagu Goyang Pecelele.

Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di radio.

Mantep nggak tuh ya? Kita masih di TTM. Gue pakai gitu. Kesempel lah. Ngebayangin juga si kecil lele. Tuh kan. Ya, mau request di TTM.

Disney. Aduh, nulis nama itu males banget sih. Pelit, bukan males, ini pelit. Itu namanya AXSX. Aduh, siapa sih namanya? Gak pernah nulis nama dia. Agus Ciputat. Ya Allah, Agus. Lihat ya, AXSX Kong. Minta lagu Dermaga Biru dari Thomas Arya. Ya Allah, gue dikata ya anak ABG kali ngomongnya pakai ea.

lomba catur juga katanya, ini laporan dia ya. Makasih Apple. Request lagu sedang-sedang saja. Salam buat kru juga pendengar radio RDI. Oke, makasih Agung Rahmadi dari Depok Cimanggis maupun kekeringan ekstrim hadir menyapa. Request denyut ringu dari Anis Atla.

0: kabut ya, biru.
1: Beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan.
0: Benar.
1: Hal inilah yang jadi, mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan
0: kabut
1: pentingnya
0: biru.
1: Evaluasi menyeluruh
0: kabut
1: bersama
0: biru.
1: Pihak eksekutif.
0: Lagunya siapa tuh? Kemudian tentrem ngedoain semoga sehat selalu amin. Makasih doanya. Kinyang Badur. Nah, Masjid RI ke 81 merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Request lagu judulnya Hiroshima dari Irfan Hakim. Oh, yang Irfan yang baru ya. Irfan Hakim. Iya benar. Ada. Iya ya Irfan Hakim ya. Oke. Banjarnegara hadir menyapa dari Socak Matur Suwun. Ada Ibu Sri Mariani juga dari Regensi request Oncom Gondrong. Salam

servis kipas angin. Cuman mau nyapa sobat RDI semua, matur suwun Mas Sidik ya. Terus juga Neng Arya, Neng Aya nggak pakai R.

0: sejuk di hati bersama Kyai Haji Muhammad Amin Nasri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Rojali nih Pak Ustaz di Tangerang. Kalau mau minta doanya Pak Ustaz supaya saya bisa segera melunasi hutang-hutang saya Pak Ustaz. Sedangkan saya nganggur sudah 5 tahun Pak Ustaz. Saya mohon doanya Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz selalu, ya sudah kita kirim ya. Bagi yang punya hutang, bagi yang nganggur, silakan sering-sering baca doa yang berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari pengecut dan kikir. Aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari lilitan hutang dan juga kesewenang-wenangan manusia. Hadis riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu. Sering-sering baca itu. Nanti kita akan kirim ya doanya.
0: Sejuk di hati bersama Kyai Haji Muhammad Amin Nasri dipersembahkan oleh 97,1 FM.

Betawi saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan anggaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini... Yeah.

puan finansial. Liken, ya gue juga kalau punya duit sih. Oh, kemarin-kemarin udah ngarang lagu, hilang betul coret-coretannya. Duitnya kagak ada. Kita masih di TTM Exist. Setiap tanggal merah Exist bareng Kong Jaing, juga Stefanos. Yang udah maghriban, ayo gabung lagi. Yang request lagu, Kong mau bacain yang dari Wawak Dini. Udah sampai 11 kali. Siapa? Aku tinggal gue aja lihat 11 kali kirim. Sabar, sesuai urudan ya. Merdeka!

0: Akil dan Bang Zulfian semuanya.
1: Biaya politik untuk pemilihan.
0: Gue mau nyolek dulu dikit yang di TikTok ya. Kita masih live di TikTok RDI 971 FM. Ada Satria, kemudian Wong Gering, Deden Suwandar. Nih yang benar Deden Suwandar apa Sunandar sih? Nama usernya Deden Sunandar. Tapi kalau di ini masuk ngetiknya Deden Suandar. Seakan-akan Deden Sunandar itu salah ya.
1: Namun Deden Suandar. 2029.
0: Deden. Terus ada Kuyung Pajeri. Waalaikumsalam. Salamnya katanya buat Supri Cirende dan Bini Marni di Jakarta. Putra Karbani juga lagi nyimak. Nah, nih, tadi Ngkong sempat ngobrol ya sama Radit Bumiayu Singer ya. Sekarang dia udah nyanyi mulu di kerjaannya ya, ikut-ikut lomba, kemudian sukses ya. Dan punya kemampuan juga, punya finansial, nah, lagi-lagi duit deh ya. Biar bisa punya single lagu, amin. Radit, katanya kemarin aku live di TikTok bareng Nong Anak juga Uje. Wih, Uje dari Gunung Letik ya. Lanjut ada Macan. Waalaikumsalam Macan, Yeti Rusmiati Agustusan ikut lomba apa kok? Tadi lomba beberes di rumah yang nilai bini. Adinda, terima kasih, salam buat mamanya. Katanya gini, ternyata ini
1: dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai

0: berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Sugar Stafet Serigo. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset Serigo varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan Serigo.
1: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ines Tower. Jalan Kiai Haji Wahidah Sim nomor 36-38 Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
0: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
1: Yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbaiki

Banting. Aduh. Pokoknya gue sih pengen buru-buru melihat berikutnya tuh hasilnya gimana, apakah dia minta maaf orang tuanya apa gimana.

0: senior berarti kelas
1: 10.
0: Kelas 10 ya, 10 atau 11.
1: Kalau SMP mah
0: SMP berarti 7 atau 8.
1: 7 atau 8. Itu badannya kecil banget. Tekin, dibanting 2 kali, ditendang. Aduh, masih emosi gue. Oke deh. Saya lagu enggak ini Bintang Barry dari tadi nih. Nyicil. Halo Atop. Oke deh, kita ke ini dulu ya, ke FB dulu ya, nanti balik lagi.

selamat malam Sampangan Gianyar Bali. Ini sama sama Abah ya. Tinggalnya sama, alamatnya sama sama Abah. Fikri tadi udah, terus juga siapa yang belum nih ya? Odon, Hendra Odon. Dari Tangerang Aceh katanya. Di hari Senin yang merdeka merdeka merdeka.

Dari Pan Leon, Niki Leer, GMC Bogor, Colek Boy, BCL Sunandar. Ada Jikin Godek, Jikin Godek ya. Siti Eni, lagunya Kura-kura dalam perahu dari Lesti Kejora. Kemudian dari

dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.

deh. Cuman kepretan air doang, tapi alhamdulillah lah ya, dikasih walaupun cuma sedikit. Mudah-mudahan lah hujan akan turun, tapi jangan sampai ada badai ya sobat TTM ya. Tetaplah di TTM.

sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan

dalle prove.

yang di luar kemampuan. Insya Allah dah kita merdeka. Satu lagi Yudi Samanta, kong salam buat warga RT 8 Kebon Mangga 4. Ucapannya sukses lombanya. Buat RDI tetap jaga. Menulis jaya jadi jaga dia. Tetap jaya mengudara. Engkong jadi ngebaca juga. Tetap jaga, keren. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam. Udah ngopi belum? Hari ini engkong libur ngopi ya. Pokoknya engkong hari ini minum yang seger-seger aja, air putih tapi dingin. Tajudin, Tajudin mana? Katanya tadi mau nitip salam, ditungguin nggak ada-ada ya. Abang Doni dari Cikampek, makasih. Kemudian juga kita masih lihat di WhatsApp ada Rudi Gunawan orang Depok, bareng Mama Sherly ya. Waalaikumsalam. Dia request Mengejar Badai. Coleknya buat semua sobat RDI. Terima kasih, sama-sama. Jangan kemana-mana sobat RDI.

tadi udah ya, kalau nggak salah dari Bekasi Neng Aya. Yang belum itu di FB, di Facebook ada Esperanza dari Depok. Mengucapin selamat malam, moga pada sehat semua. Selamat Hari Kemerdekaan ke-81 dan

0: manusia dia tuh jadi ini ya, penyesal.
1: Pangan nasional.
0: Nyata anak orang kaya gitu.
1: Untuk selalu siap.
0: Ya Sani Om Junet orang Bogor.
1: Tahunya.
0: Request lagu dong Bondan yang judulnya Tetap Semangat. Weh, ini boleh nih lagunya biar bikin kita tetap semangat. Dan dia bilang 81 tahun Indonesia merdeka. Merdeka juga sambil dengerin lagu yang semangat ini.
1: Seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih.

tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih

buat Pak Miharja. Juara catur kemerdekaan. Pasti hadiahnya itu ya, buku tulis. Oke, makasih buat Lincu dari Kunciran Indah Pinang, Tangerang. Kemudian Uje Lebak Wangi, Cigudeg Bogor, absen. Makasih Uje, kangen ya. Terakhir kita ketemu di Bogor ya, di Kebun Raya. Masih ada tumpong nyimpen fotonya kita rebahan di rumput. Yelah, di rumput. Yani Aprilia 181, makasih. Salam buat Yana dan juga buat Ibu ya.

0: gantian kita naik gubernur. Ketuaan DPRD, pakai kandung. Pakai apakah jualan-jualan kegiatan atau jualan nomor 23 tahun 2020.
1: Gue baik dulu ya. Loh, mau kemana gue? Buru-buru amat kan, TTM eksisnya udah beres.
2: Ya terus?
1: Tinggal nyari TTM yang lain, TTM teman tapi mesra.
2: Bukan, teman tapi maksa.
1: Aduh, bahaya itu mah.
3: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar.

0: Kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Seorang sheriff bisa memecahkan kasus pembunuhan. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, My Safe in Crime, Culinary Crime.

0: dijajah.
1: Dijajah siapa Mas Nardi?
0: Dijajah kenangan mantan.
1: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
2: 97,1 FM Radio RDI, musik

0: masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui.
1: 37 tahun RCTI terus berkarya.
0: Bisa Anda ketahui
1: tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwah, Jeffrey Nicole, Elsa Japasa, Ari Irham, Petran Putra Onsu, dan segala bintang lainnya bersama International Guest. Ada aksi magis yang membuka Gani Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Liodras, dan Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 di RCTI.
2: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandemaran Spark, tempat kamu eksis.
3: Kota kemarin sudah,
4: iya. Iya, tapi sekarang dia di TV nasional, tahu?
3: Apaan tuh? Kenal lagi?

0: dekat kemarin sebelum kasihan.
1: Iya, tapi sekarang dia profesional tahu.
0: Bantu, tidak lagi.
1: Bukan Indonesia yang main. Dia
2: kerja sana.
3: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing
4: Radio
3: kota.
4: RBI, musik Indonesia dan selebritis terkenal
3: Semarang, Jawa Tengah. Semoga referensi Anda terus ikuti perkembangan terkini seputar KPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
5: Saya dari Pekalongan, Jawa Tengah, saya dengar radio.

idea, though.

0: orang-orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
1: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
0: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.

Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait

0: makam kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang dia lagi cicip nasional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang

RDI 971, TikTok @RDI 971 FM, dan Facebook RDI 971.

0: Bebas.
1: Contoh nih para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: social Instagram @RDI971FM dan Facebook @RDI971FM Jakarta.
1: Syarat-syarat perjanjian undang-undang nomor 23 tahun 2000.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 11.

0: Wilayah Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah memang kita siapkan, kita menanggut gambaran.
2: Kalau kemarin seru banget ya.
3: Iya, tapi sekarang ada cucuk internasional tahu.
2: Apaan tuh? Final lagi.
3: Bukan, Indonesia yang
1: lain. Misalnya kita ajarkan di akhir tahun 40 miliar, dulu juga begitu, kita nyicil mulai tahun ya.
0: Dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028, sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran
2: Mas Dadai,
0: bisa terpenuhi.
2: 17 Agustus mau ikut lomba apa Mas Dadai?
0: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk
2: Mas Nari.
0: Diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumbang dari PAD
2: kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
0: Kami dari beli sendiri Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di Radio Kesehatan Anda.
4: Agustus Merdeka Terus,
5: hanya di Radio RDI Jakarta.
6: Pandanaran Semarang.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi,

0: jawab dong.
1: Ini kan sampahnya loh.
0: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
1: Nah, keren tuh. Eh, tapi kenangan mau dibuang nggak?
0: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook

0: penting eksis.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa, Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk, Mas Nardi.
1: Ah, malas ah kalau makan kerupuk.
2: Lah emangnya kenapa?
1: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yo, beli sendiri itu mah.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

kalau di langsung pada tahun 2008 misalnya kita akan banyak yang bisa melakukan.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan, membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta.

0: Surabaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi.

seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi.

0: Cerita Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah

0: Ade Sumantro mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah sudah kita siapkan,
0: tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028 sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: di rahasia umum sangat mahal. Tahun lalu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Makanya kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: APD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD.

APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu.

0: atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Sembilan 1,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
13: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.